0: Hun lekkert CBC-uke og tatt dem opp i valet. Hun var høyst annet. Bare for noen kutt akkurat man ikke maler nok til min måte høyde med Maria, eller ikke maler til at du takkurat og gjerne nær bemina mine hattuina katerituina rehammata. Ontario med kattuivig takkurat en lau måte $153 million ni atoktuarun nok til tau tau til gluting. Amalut tau takkurat saputi jauge akan ngluti akilit cahap binginning. Takkurat tau hanuk Nunavi mita ko isimal naktumi matatau pupalo katatuin. Eit ngujuit nunali nunavi mi tako pupalo biu mata tako 60 usimalagito ala tabani akagujong. Akulibik taimala avati ujuit pupalo tuit jun pigali lao maning. Taimalo tako toa vernaktu lagaji ane hatayli maju lagaji nunalin niru. Lautu kauji sakyat tuding. Kisahnya anda kata ini maju lagi kuna kena jadi halunan ingat tu solo Jennifer Muzan. Tema tu kisah mah uha kata gigi kuna ini gigi uha si pintu tu gigi lugu pintu kau tu lo solo jok sangin ni akau ngilu otau tu.
1: Finding patients to offer screening is still.
0: Tak kau ngelaka isu malu. Tuit ilagi ngujud tamat cuminga aneak bila hatta tunik taman na isu malam nak tut suli jok wajau hatta katilu mauzahan uka kaya nilau maju tako isu malam nak tu min ni kajangin aneak hatta tuit tay mapit jutaw luni ilangi hausi saktaw kumahatang itu kamagajau katilu ilangi lukang usu tehak tuit Pupat lukia kubak taimaa kisiani pimmareutit sinia naatut. Taimaa lukisiani naluna sikani laungimmi ju kiinau ja haktit sikia kannan neammangat hauji sakotit sianu. Uvikkait angin ju kaakajait innaillu ilakajau loktuit ilinniatit sijillu ilinniat beilummi pisakirti luki kangasinami 22 nun. Takko ilaki ngujui pimmareutit sillaki loktut. Ilagi jauzun ilang hujalil luting Darren ikakik o halawak to irning ako Darren Jr. Pijaki kaya halawak si magalawa maakani kasiya ni Anneak biliyang kaya kasilawak si majong isumalun na tumilak to ni Anneak luni tayo malo atako huwagil lakit tangit nanok pijaki man
2: Kuwea ho katigi yaw yaw tugut na nanilok tamak ong niktaw takap ta kawimap matanaw ko law mga ta naw ko

0: Kan wala ko sumangit yato. Iga, sa iman na lang ako sumangit yung gulo. Na magkwata ko lugi. Magkwa lo, ilagin ako tabo ilumingit. Takuyat si malugi. Kubaya na tiya lang ako sumayuray si mani. Tapo yung nga tatawag at kingunin nga kapingay sa ato na tapo yung nga tatawag si malatu. Tay sumasibod lo lang ako sumayu. Tamaan na may sitin ni. Tapo yung nga tatawag kan lo ako sumatakot. Inyo sila kaya kaputi. Tay na sibod lo kayo kayo sa kaya ka. Tay sumari tayo tapo yung nga tatawag pala ko. Katta ayaw ko sa yung ilakala ko sumayu. Maani mo tawag isip siya. Kingunin nga ko. Tapi yung tawakan nila ako sa mayroon ko. At atagrap matulog tindo ko. Ananagali. Ino yung nila sa malat tindo ko. Ida katika inyo yung nila sa malat tindo ko. Tapi ka nila yung kami ni. Tapi yung tawakan nila ako sa mayroon ko. Amma. Umakukay namin yung. Tapi yung tawakan nila ako sa mayroon mi gata. 2 years ago. Tapi yung tawakan nila ako sa mayroon mi gata. Tapi matamahan ako mi. Age silakan tu saya yang ada ko ukat tinjau sama juga dia bu sama ni ko kini untuk pangun dia lutu sama anak aku ni aku ni aku ni dia sama anak age sini kai cepat orang lah maju kini untuk pangun dia nak tahu lutu dia bu tu saya langsung maju
1: kisah mikir dia mau pijat di kartu di tapang untuk kau yang tidak kata kasih maka wisat tahu luni. Ubalu mami sanniu ilagi sinnaatuniu kanukia tamanna tukikatti taulun tappaanga otatti taukatta takkasi
0: mami sanniu naqtaawattu tappaanga tutaaya kayutta taikkuranga ammaru tamakku ilamenakku tappaane tuluta ilagi bayiyabu takuya taulutti ammaru taikku akamittu tamani tamaniingittu amisukkallau mata mittimatalimbilu kan tuah milo amma panut tu mil arwa mil tu kahdun amma kaluni tu kahdun tapi ko atang atang aja mungkin arwa mil tu leh nang tapi umat tu milo.
1: Orang kau tu beli kan kain ala kita orang kau beli tu mot setau di lusi tapi ko angin jokah kulogi balas ilai tapa ni mau terlalu tak kulogi balas maju pekatau kulogi kata jom tetap bawa ni lautin nugget. Kisian itu baru negara luar tilogir. Kanu teman negeri ni pinak semua.
0: Ida tak baru negeri tilogir asal kau mana pelaut tu tapi kau katanya kata juga luar tigo simulung me. Ida kengulung me lu. Kau mana tuar luar pelaut tu saya mana pelaut itu. Tapi kau kalau tapi kan itu luar tu dah. Makau lah hamba kau peminat tu. Ida kena kuat ya luar tigo. Kau berang itu luar semua tu tak kulogir. Uban ni pelaut tu, uban ni pengusang pelaut tu ngah asuh yang lunga, mana isman aku pelaut mah.
1: Ila teman na, lalu nang itu ilu lili alu kalau unik kata itu ilanga kanok, okit tulang emman.
0: Okit tulang.
1: Mana masuk leut kata tu sauman.
0: Iya, kau cuma pelu ikhaya jaga tapi na nunabu. Ila kau cuma tak kena ngawal patungalu. Pero pala lang ay may tulaw itong tapikan eh. Kubaya ng palaw ito. So si Ulutel, kubaya si palaw itong tapikan eh. Kubaya ng toa palaw ito. So kway sila sa mga mali tapikan eh. Yun ang lakayiyata nila isumagigat ko. Tapin na kami ito.
1: Upin na kani, tukisi ko mapagkalo ako si.
0: Tukisi yung malilaki pagkalo ito. Ang malumami, pero yung mapagkalo ito. Ya aku ni alam orang kata tap taman na 1963 itu juga ramai orang tahu semua kata. Ia aku ni alam mengapa semua itu. Indah kalau orang ini tinne kayu siu melalui keluar tu kot. Kata aku ada tema otak kain nak tu ti angin kabut ini yang nasi mama tak. Memang beli main nak tu ti. Sakit tu kalau semua itu aku taman na. Teku. Ami suka lalu ini untuk sebelum kata utak kebalau tu, mengatur kalau tu je, ini metu balau.
1: Tanya ilai jago pelita mana kita doa mewujud sahaja nanti si, nak memik ilai jadi sahaja lagu sinulai aku lalu tak bawa dia kasing, alian itu aku kena tak lalu gelas magasing. Ilak kanulit kay sa mga bisitu sa katawat sa sinik tu sa mga katumbi katilak na akikang ito kaluwit sila tani one

takut CBC ke tata mi pivali aja. Uang hausan itu. Bapak nang ku takut atuk tua unak si titau lau matakina ujang ni. Takut lu kajusin aku nak kainan ni atun. Takut tak ini maku ni saputi jau ni amiju akili cahap bingin ni. Akili getung itu tik billions ni ni kisah ni akili cahap tuin. Ilangi sumalau tahap tu nunali atuk tau ni usan mata. Anna Stanley ilin ni abijong ni ngatu Guelph. Nunang wali kajit apatil kajit kulu. Ukan auk tu tay magu takut aku akan tigi giyakan at tilugay akili cahang itamit chano. Amalukin na ujang ni atung ni naksaw kasawa ni atilugay ni sumalau tahap tu. Tapi mampir juga di luar tak kau, kau sih orang ni amat tegu. Karena jad seputih jauh gaya hatu, amalu apa tilikin? Ipi kejauh guni nixauluni. Bapa nang kau kasih maju sulew, kau kata kau ini tu gue kejok tegi bertemini kesian asing angin ini lew takkan nilaung itu. Tak kau lu tau. Karena jad ini nak tegi jangan negatun. Kata dia kata gigi tak kanai jadi nulis malang guna kami jun angkat gigi nak si macam agus apa jauh mat malikat jauh mon.

0: Poi dopo il dolore mi ha angoiato e con i suoi ossi mi ha chiesto e mi ha chiesto che non mi ha trovato un Kuvena ngi do sama yuta sima ne aula ta lo te so si u lo ta ko lo ange yo ka ka na le gi lo ge ka ye ma yu ga ke no u mang chu go lo te ma ki se ne pa le si ku ne ko to lo sama ma ta go no ko yo lo tu te e te ma ta pi ga ne ta ga te si u mi ti ki to ko lo sama ma su no mo na u te na so to ko lo mi te ku ta ba te ki si ma lo te lo go Oko e ole jai na tuta au la tau nea atta kua hoi kito roma. Ata papanda si mangi te atu kua. E la kua ane roa si mangi toa e soko si ulo atu ne. Soko si ulo atta le tei maa kaaro. Kua pia nangi na mikawa e roa si mangi taka loa. Pakata o roa si manga matau. E la atara kuka le tapika ne roa si mangi. Kima si kata roa si mangi tata e si mani 1963 ingo tindoku. Nura o ni kua kata. Atara kuka le tako angoting ilo, ila angoting ilo. Anang ili nuto ya ilo ge tapikane kena lo sumata ke musik kuta maunga langata le. E tema kakakuti ilo ko kai, ila kakupala es ilo ko. Tapaunga le lo sumata, skripti unga tano, asibakai nakasututa, anana ga ukatu ne, kambaka yuget ne, isikai nong nakata. Kebetul mesti ikut. Sakit tu mal kebetul. Ibu takkan getiatu ya tu. Asyik dah tapi kau mesti ikut. Ibu takkan getiatu. Tapi macamnya ibu tu kalau tapi macam tiang orang tu menyuruhnya. Ia piala semua yang itu aru. Tapi kau kembali mereka lalu ikita orang tu tu. Sari kita tiang ni yang mana. Ima saya orang itu kalau tu tinggal ni saya orang tu tu. Ikita orang tu di sari buta jam di mata. Ia piala semua yang itu. Ketika aku nak mata, tapau orang mereka. Taman nak kanyu na upal dia langgan ay. Sakti upal dia di dalam semua mata saya kuat. Saya yang di kuat ini. Ia ni orang yang kalau waktu ni. Tapi semua ni sakti upal dia langgan tak. Allah pinguah mereka. Ini saya kata itu semua jaga teman sokat semua itu sari umukai sokat tu ni. Ina ngesokat semua itu jaga waktu ni. Kebanyakan orang semua itu takut angin jauh nanti lagi waktu ni. Kisulin mahabu ayah lalu ina ngada. Tapi semua ni angin di bawah umur ni waktu ni. Uki ukukai pengasaku luki ayah sekarang itu semua mata piting ni. Ayah sekarang itu semua mata kemusikut. Pibu sokat semang itu yang ada tapi kan, tapi kalau tiga kami pita kangit yang macam kemai kisubulu anu kabulu makua kisubunya atau tu pita kangit jatuh kama menata kangit solo ni gua adalah dapat aku anguti esrar kayu kalau pip esrar lopu kalau pemini kisubu pingit jatuh ti ubin nangane nane singit tu sahaja ni gua lomata. Nalini nak silau semua lagi tu, teku, esok asyik tu golongan, kisah tu yang kami pingit jatuh, Allah, ada mata yang mak, aku kira tengah sok kau kerja lagi juga, nuta amin ya aku tidur tu, dan jadi aku kasih awak ni cuma, ada tu yang nangga aku, esok asyik silau semua juga golongan, kisah tu yang kami pingit semua pingit jatuh, dan mending kalau semua jauh,
1: kema. Upalunga ya tosi ma palungi te atusi email atu tikila atusi email nu tola la tosi email tosi ma palungi te atusi
0: te ma ko yolo sumangi te atu ipatsang ka ko menyuru ta tabalu ta bunga ola ta ta tikila ta lo sumayo
1: o ka katta ka ta lo atu ti asorna lo sumayo dalo nang itto da ila ko logila o te tabba o ni te ligo ate o kala o lagalo ate ligo tama na silo na katalo te sa yo ilanga ko
0: ilaro te metu walo suma yo te ko ang yo ka mo te ili bigi si malai katigo kanu tu ina te ko ili na ti walo suma mata at so ko ba na palo suma galo ang le sa suma ni tapi kana ka bitu mi tu ta Kanu itu tu kan yang kita tu ni, ambil omai tu kat jalan semua mata pinda. Kalau mungkin tu kan itu kan saul tu, apa kebetulan tu, ambil tu.

Как твоя мать? Как не кум мать? Как твоя мать это? Я каси мне это, я кем писю на сюда. Кумедах пора мне это, кумедах на то писю на тень это сама. Я каси его. Кем я пару крутик там писю к нам кумедах, а мы сукрыжу арок кун кросма. Писю к нам там кем я сукрыжу. Supaya kubekan itu nuklu, supaya kubekan itu nuklu dah. Kalau tak dapat baca, jadi oksu kau makan cewa nuk baca kau ingat datang itu nuk amal tuk tuk ya sih ni tak kau nak nak kau itu tuk. Yang kasih aku kenal time nuk tang marah nuk tamang itu nuk enokan itu nuk. Yang kasih aku nuk tang marah nuk kimi nuk naik mata. Sena pakai muksin itu mana itu ramat. Suruh si kita mukai ingat kasihan nu suka dia kurang nu kemit nu ulangin. Unia kasih itu dia tak sedih. Nuki kita biasa kita ni kau kau je nuki kita hat. Kain nikum. Tapi tabung ada kini nu. Inung sinasi perwes kuno sinasi nak tu nak kau pun pesan apa nak ikut semat dia sedikit lo tang mar kita pun terbunga aku nak sejauh tu nu ikut macam ni kita nak senul lo aku nak sejauh tu nu ini dia mengitar tu nu kumilat lo umilak setinggi asin negri nak jual ti aku nak sejauh ni Makayumi lakto kumilan kaksiya kumajut dahime lakso mayo. Lawis ko yung tito katakak tinata amaro beto katakak tinata tayo sa mani tayo may lakso matlakpo. Ang ayaw ko sa rin at ruwala kak tinanong tayo sa mani. Sunobre imiyarong mukay Adalah jinak kita semua. Kasih kita pada orang tu kita nak setiap malam pakai rok semula tak kuat. Anak kita ini ikut lalui. Isteri kita lalui makar kau ikut lalui makar kau jual teman. Kerat teksnya ini kau jual aduh teman ubinya ini kau jual. Masak pokoknya silam. Kuak pokoknya cerita senapur ini yang Matu shopping apa dah orang kita makan. Dari mesra semua buku. Dari semua naik tifa, ayam tu dulu aku tunda. Saya pau tu dulu kerang. Saya pau tu dulu kerang. Uang ini nak lu, itu saya makan tahu tu jangan orang itu. Dari semua ni uang ini. Tapi mak kena dia orang semua muda kini ke tak kuat tu. Tapi pun mau kini kena dia tu nak muda abu ngaji tu tak kena kita kena kati dia cuma kau muda abu ngaji tu kena itu nak. Pisuku macam ni muda nangal ni kau kena kritiku angin kalau tu pisuku nak umat dia kan dia tin. Kau muda tu tak kena itu sura nerej sura kini ilang. Akatung ayat buta, akatung ayat ketungakan itu nung atau sama itu ni. Makuak tua rok, semakuak tu. Tambah aji buka, tambah aji udrume aji gimana paga aji kita cuma ni udrume aji gimana paga. Dah cuma ada lagi yang koi juga amat tau. Dan naya yang koi itu sokosikurung cakap koi itu udah minta usah tuju, dan mana kena udah minta kuat itu amat sedih. Tadi cuman untuk lu kena usah usah tu. Dan mana aku semua sapu. Kau sila tabung, tabungnya dah usah. Tabung ikhlas tu mula usah. Kau sihat, kau nak tahu usah tu, kau nak kau risak sahut tahu nak usah. Semalam nak tukarong ini nak sana, tapi mana aku semua kisah nampak kayu saya itu nampak tu nampak kisah tu.

tapi ni semua dah na unyak semua asalnya arah tu unyak sedikit rute tu ni siku ni bukan semua tu ni pak tu ni unyak semua hari tu tapi ni semua isimah waktu ramai ramai dah tak siapa ikut tidur siku itu selalu dulu ikut kuku tak kau jauh nak orang orang semua time menarik tak setiba cara semua tapi ni kanu kapai semua kau tu ni ayuh ramak tak setiba cara semua ulur pingat juga tengah ni berdaya dengan ama tapi ni semua time mana anu orang mungkin tapi ngaruh itu semua ini kau menarik semua itu semua itu semua asyik dah itu semua cuma cerita mata kau kau cuma kau jaya nak kuda nak masiku, anak kamu tidak kau pernah ingin sahuma. Ubah kita semua ingin nama ubah tak kau tidak semua orang tak semua ubah kita semua ingin kau tanya semua tanya mana orang semua ubah kan ingin kamu kuas. Tapi ni cerita itu nggak tak semua. Siku itu sedek kau juga, gasing kubur juga. Tapi mana kisah ni orang kubur juga, ikhya siapa? Dan tuat mikir kena itu sedek tak, angkat nak orang ini mut. Mikir nak tu kisah ni. Itu sejauh aku tak tidak semua semua tak semua kita kalau makanya semua terpengat tak semua kalau kena ikat ketakalan angin masih kedalau tak kau jangan ada nak mengakal semua semua semua baksa tamu yang dikeluarkan undang do emen nak lu ya tak nani ya kena tak sih kalau macam nani ya ini ni semua tak kau jadi orang yang mana kita kata nak macam ini macam saya pemahaman tu siapa nama yang nanti menjadi orang mana saya pemahaman tu siapa yang kau ting ane yang kata kau ting tak kau jadi orang nak lihat. Jadi saya pemahaman ini nak ku untuk siapa tu ni taruh doktor maksudnya. Untuk nak teman paksa taruh nama. Umian ini teman tu siapa kama kaisan yang ada itu ulu kulu. Sana paksa juga. Nanti yang mana umian itu siapa kama kagdubade bertakoyung mana. Nanti yang mat, nanti asyik aku kerja yang mat, awak nak kisah ni saya mat, ingat kasih nak. Sudah kerja berdaya yang mat, kena pukul aku nanti yang menangis aku. Kerja berdaya yang mat, ikut mati ni aku saya nak suruh tanah, ikut mati aku nak suruh semua. Kini orang ni tanah ikhya mereka tahu nu angmat dengan tuhan iman, mak taman ikut tuan macam apa yang tu bumi aku. Umen, taman ikut mati kita tanya mati ni ada juga. Tikinu sokoi dalam mingguan ini dah umen amat taman umen agak ikut mana umik pun ikut yang itu berakhir ni ikut umik pada tu ajarkan ni jauh rumah satu ni ada tu. Tikinu ni nak sana taman. Umian mu, kami terus semua kami kami tu. Dan nak takal tu, ikut mati tu mereka. Kalau tu berdebat tu semua kami asyik tak. Umian siapa siapa rumah ni tu saya serap. Kerja aku macam ni, kami rumah kerja saya ayuh tak tu. Tapi siapa tu orang tu nak tu? Asyik dah terpakai rumah peristiwa. Apa tiga me kerja di tanah seguru kekotoran.

applicere den inte så det är ju länge man är galen om man så det är nog också många inte utan några tillgång nu när I läs inte alla har kunnat tillgång du var kort allt vi är nu med länge gång så det är ojämn kan det ta halta en man så rullar nu ut Hutu jatia lakang tuwang may managarami tukul yaksin. Tay mailing ahat tasi manaktok sa limo tuto kaungin nama. Tay mailing ahat tasi mayok sina. Tay maitwaro jatia lang mimat. Tay maitwaro lang manila tuwaro yalang mimat. Nukaksunga uyak tahalang mimat. Maanasar lahat. Akunyalong nito. Isikitak palak tinangal eh. Dahil ka uyakalo sakayalong kakuyot siya na kila nunalo kilakat siya kami ilakilang nga ni kakani nakaksunga utwalo galoan na dahil may yunga nunamit yung kawin mo yunga Jadi nak perhatikan juga okalat sini. Utwalu kalau na, jadi nak temenin buat. Sandok cila orang mega mah ujar alu minna tu nyalang mila. Ida kan tu inna kalau ni cetel kau inna mah. Perok pada ni apa yang kita mengan, kamu tu nona kita harus mabat cuma, atau dengan angin jukurukan usik ketang lor tunga, awal cara pada ni apa yang ini, dah mengan, dah kengat dah mengan perjalanan pada ni apa yang ini, balik ke tempat kita rumah, dah kita harus mabat cuma, ingat karena sunnah lagan. Usi kangen nak kita usi melun kapian yang waktu yang itu kapian itu isu melalui orang melayu tapi itu orang orang sini hamuti inna yalu petik ane ni aku nak cang mat tapi itu orang ikalak sini Isok kayang itu orang orang sini, isu malah oksi mana pelang meyok. Tapi mendingan malah kuma atau siat cuma kepiasuat terok si meyungah. Taman nasih jak mana orang itu orang semua masih jauh ilangan ni. Tapi itu orang ikut orang tu ni. Lama orang mana orang itu korak sini. Ini kalau orang tua mat, picit orang orang semua mana kita orang melu, kiri orang ni, makar, kemingit, kacung itu yang lah tu ini lekit, orang asuh orang kerap semua, kiat lama, egal lama, kemingit lihat kubah suatu yang kan itu ini lekit. Ini kalau orang tua orang cinta mahu tahu, orang masih tu kalau oksun, asyida, orang masih tu orang cinta ni kira macam ni tu mana kalau pihak tua orang dulu pengasang orang kami, ini kalau tu orang tua orang mat, pisu tu nak tu, saya nak suka orang tu, saya pun nak tu, tak pun nak semua tu nak lekuk. Ia tak ada tempoh yang orang dengan niku. Tapi seorang ini ada wilak semasa. Ia semalih ada orang dengan mana nombor kayu kering kerap mengaking untuk mengkibar suara paksiwa. Asyida, keminita tak mesak sulit. Netukan lagu rong itu ni itu tak pelang mata tajam ni. Pitung ataki jodoh ni.

Leo vi jag att så jag är det ser jag då så vi pisung inte så ni om va illa ta mau mau mitt umia mau mitt inga kajo sen han tulli to vi ni om att i lägga där så det ska samma att vi ni så ta mau mau vi har vi och jag nu ni om illa kajos som inte lämmal äppna Habi orang ane umi kelusin mat, ay pangatalo kaliu lewi mahani, kibat tau kelu kuat slok sendiri mak, kita elut siapa mat, ay siapa, dah kolok siapa kita apa tu indah langal kelu tak kuat kata tu indah tu video tu aku, imanu, tapi mau yang ngalok semua nak tanah yang paling makayal, umi jatuh indah langal kulit tu video ni kuat kulit si kau. I'm going to go to the house. Tapi upengah ilangan ni hukiut kita ngalut sekarang ni alat semua hukiut dia kita lock tu binyum semua hukiut dia mereka tarik lock semua awal tanya nak ku masih macam hukiut dia mereka nyata tamani kutua mikir tersulit tahun awal lelak ni alat sudah tanya hukiut itu di pelat tak undur aku dua tiga ni ilmu Kahat hanya tisu atau tarik ni yang ibu tisu. Pilihan semua pelat tahu lebih lagi kami. Kita nak tu peralok semua. Sekokat segala lalu ilit tu alam apa di tali alam kifilong buat pilih gilak semua. Asyiklah takkan nak utuh tak sikal lapa lau memang upeng alah kalau kami. Tanya hoki utiya. Tiga tu ini sebab tu lah jauh kami hoki utin malah kaya kan? Nah, nak kahwin malah kami utjuo unani itu lah tahun nunga sih jamu ayah tu ikut sih jangan tahun nunga apa ni nasam ayat sengal lah kami tema asal aku tak sengal aku tamadi pihawan itu sih nahan lu nak hari tu sebab Luan dengan nasi ya sungguh. Tahun nanti kalau luar kejut tak luar kuningan ni. Buat satu aku hoki kat sengal alpa. Asalnya hoki udah mat dah macam. Maju milah hoki kaya udah kita sungguh. Hoki saya udah kita sengal alpa. Kebi kita sini lo. Saya jolok tahu kamu. Oh, kayak tu kan bela kengusul dalam tahun ini kita waduh nanti lama up yohi dah jauh kayak tu lama atas siapa ni alangkan tema aku kayak nanti lama tak kum nato video kami kiri tu aku malik semua macam aku naya nanti lama taman aku jadiin setiap matin orang ayok suna matin suapa Pitchan ya kami tu negara itu mac pilu dua lalu lapse muka tay nak hukum tu ilu kaya lalu jadi lapse muka tay tu hukum tu ya ko tay mac upeng angu lapse ni tahun ni awal dah si mak tak lalu ada hukum yang terus tunggu hukum tu kagak lapse muka umat ni matu loh kerel ni yang matu loh semut yang itu tahu dong akau tu nak ada kon memanin dah tahu nasi kuliah tu ni malit semalam ni kau mak tanya hukiu tiga tersu tanya tak siapa nak saya jadi bino itu loh tahun masih kuno tiket paling tua

0: Så sig lade sig ikke som ikke meget kan se nogen mit. Man er lige, der er med Jacob Vito, hun ikke har tænkt at vi går til sig gerne efter god tak, som også i visende plejer. Så om jeg også ikke bliver lov mig ud, så er jeg efter god.
1: I human nok til lov, når jeg er galvær på nægge jeg ud i, jo jeg når vi ikke gør, men nægge jeg er galvær til mig.
2: Nægge jeg er jo at tænke, og bare har mig gav i mig lov til mig. Kisi ay takwa at atake nagligi ni sa kisugi kima diyari kulo isak diyari si mo balok tama isi mataong ni sa kama tap ko nan
1: iho mataw la o galo aksut
2: na diyaka kama isi mataw la o lakto yak tama kita ko na man so lupilagi ni ngok tama aksyo akto yalak tama aksyo nang ituk sa o lakto take up ito sa Jadi nasib kita dok dek, ya, isak dia betul, ya, tidak jisi yang kita tuan, ni pergi ada nuga kita Milan.
1: Nama tu, unika awal waktu ni hunami, kau hikka kaga jakpi, kau malu waktu ni gluni, ajuin nak nak tu dia lau suni, ajuin gilir jumin nak nak makau jim ila kau jing suni. Tiap pinang mikmat kinguk mut ayung ilat ti tau nang nak mat kowe nang ilau kalau aku belum ni.
2: Sultan si udah paham. Ayo tu lah si mengisut kalau ni. So kan matai si mana kisahnya ukiukut kemuksikut. Allah tak pelawat nutawat ilut. Maka kubiasa nak serak tepat dia duduk, tengah kat tahap tersokan mixan itu yang dia tengah tengah tengah pada dia duduk tanah, dia ikut saksi kami, nanya si kami ikut lihat dia tersenyi, tamam lalu si tetamu nerok itu ekonomi, tidak senyum agamu tuh, kau ring mana toksu dia kau belum angin ramah lagi dia orang tempat nama itu tuni belum kalau dia ramah malu ni ada yang itu ada yang puyong nak ku tapi toksu dia ramah lau tak lau ikhlas tak ikhlas
1: tapi toksu dia orang sotil lupil iglu lilau kemang itu toksu dia kau jauh gamit
2: angin juga lau nak lepas. Iya, wamna angin juga lau. Tuhan allah pergi yang nak mengapu kau yang mengitung angin ramadhan mah. Angin tu aku buyok nak lugu. Ima kasih jelek tu. Tapi nak kau ni aku tak sudah ni lau tak. Ijo di lepas pada ramai kembali lau tak.
1: Amehuni ijo li. Nak mailin ni arti sih malah kalau aku butir ino herni tamah ni kanya senar me ilin ni awing mehanatin lo tillo ama uke orang igluli yunna orang abe igluli tau jai nali lau aku butir.
2: Yunus kat dia waktu bicara kira sama sama ko itu cuma yun idanya cuma jauh ni tak tami mata. Idang ini saya sudah yakin tentang kau yang nak terang mengata ilusin dah kandung dengan ilusin yang sedikit lagi.
1: Ernah

Pisuk dunia ngasih tuak tu tamak kau, jika kaya orang ayat tu innan nun.

tikai alim mi lauk suta kugat nangat aku ni ihulau gaya suta tinggalin mut dan maksa yuta ada tegak sengomila yang mau belakut saya kan hak kita kau yohangan ni tuk tun takun yang mat saya pun ngolok mayut belakut unolak si yugo saya mati kita amma saya kan ilak suta kau mat tuk tun leo yak telak senata tegak saya kan hak kita kau yuami amma kau kan nak mikmat suktu dari tau sudah bihuk na sudah pero bi saling munga uta tupeng mon ai gap ta unmu khale gal wakti kigo ata taka oktu ni ara dai ku akan ngomi yala mikmat tabanna tuktu khala oktu tuktu ya oti tsaba na suni unopa unnu na tokpat amakuni pinokpi mea goloki yak na anak mata sabu nga lukta tuk tokalok tuwala tuk tuyaw di tsamek na hak mago mga ayalokin sa kong mata ay unnu man hinigi ayulu awap ta inuktiyo inuktiyo hinigi ayut sabela at ilay tigo takibian na hinigi ayulok si mga tatabani maka sabad na kalaw hinigi ayut sabela si wato tayo po kanyang man hugam nukya yuka kalaw patang ni abgwi ila kautasuno pakkoheo na nakakam nung iyo na lang ngiti makakilak paliyahin na nani hugam nukya takwa angayok kao hinilianik mani kwa ngulaw kapta ananaga atataga milani anaw talik taik na nung luka kasali pa ni unya huwa nga do takwa nahulaw kapta alorim ikan ni abtimay na law man ay dami atukun ni inalaw takmatay Lukakal hukam nukia patang ni pati utakat siya mga kapta kauk tau yak suwi. Ibu kapak ko heo ni lung niya na haram no. Matata maangi mga kapati ko kawi mait wano le halo akman. Iku na lang ito. Ukiya iyo man. Ikwa tak manat lahat. Saya gani. Mga gok palulak mat. Amak ko. Ibulak pa aming. Egut siapaluk juga, luka kalu tuha kalung. Amela kengip sini mego kalulak mukman. Tuha kau yang sutiku amau mata kau imang ilam. Ameho nak kau kalulak sini mego kalu mata. Amahu di mego kena mata. เนี่ยนะทุกข์เขาเทียนเนี่ยสุดที่อีกคุณมาเรียนมาแต่คิดเขาที่นี่ตุ้นตุ้นน้องนี่ชาวกาอุกี้อะไรอยู่ลำบากอามาเมียก็ได้นับพิงอายุเนี่ยเมียก็มาอาตาตัวหินดิบจบเขาไปอุบลากรอักเวลยาวมาเขาตัวเขาอยากจะเรียกตัวมาสุนี Hinigiyak tulog na ang mas. Hinigiyak tulog na ang mas.